Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.
1: Tong susah selesai, so game over, sakit.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Salatica. Punya nomor WA persis saja itu lama.

Barcelona Festival Budaya menjadi salah satu dalam rangkaian penutupan Gebyar Wisata volume 4 yang berlangsung di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Ada ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Maluku dan sekaligus juga menjadi wujud komitmen dalam melestarikan ketumpung warisan budaya daerah kepada generasi muda. Dan Mbak Saudara, sejak awal acara, suasana festival saat itu dipenuhi dengan antusiasme pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Dan panggung utama menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menikmati berbagai penampilan seni yang sudah dipersiapkan oleh para seniman, komunitas budaya, dan juga sanggar tari. Jadi Mbak Saudara, festival budaya kali ini menghadirkan beragam pertunjukan khas Maluku yang memukau para penonton. Salah satunya adalah tari lari kaweng. Tari lari kaweng ini tarian tradisional yang menggambarkan semangat kebersamaan dan juga kekuatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penampilan lari obor itu juga turut menjadi salah satu atraksi yang paling-paling dinantikan. Dan pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa heroik dan penuh makna, menggambarkan semangat, harapan, serta persatuan masyarakat Maluku yang terus menyala seperti kobaran api obor. Dan Mbak Saudara, suasana semarak semakin semarak dengan alunan musik tradisional Toto Buang yang dimainkan secara harmonis. Ada dentingan alat musik khas Maluku tersebut dipadukan dengan irama ukulele menciptakan perpaduan musik yang menghibur sekaligus juga akan memperlihatkan kekayaan seni musik daerah yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Dan Mbak Saudara, Festival Budaya Gebyar Wisata Volume 4 itu turut dihadiri oleh Rektor IAKN Ambon beserta jajaran pimpinan kampus. Hadir pula perwakilan dari Bank BNI, Komisaris Bank Maluku Malut, kemudian Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, pimpinan Adira Finance, Mandala Finance, serta berbagai sponsor dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ya Mas Saudara, sekarang sudah jam 9 lewat 28 menit, kita masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.

0: Sahabat saudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir. Yang pertama, jang Katong buang sampah di sungai dan selokan. Yang kedua, jang Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jang Katong tabang pohon di sekitar dan sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.
1: Koko Sanchez.
2: Koce, sip. Kasih adik,
3: ya.
2: Oke, sip. Oh, Juan.
4: Halo.
2: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
4: Oke, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aktivitas berdua, yang memasak, yang ada sibuk di kantor dan di mana saja, apapun kesibukan saudara, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, baik dan mudah-mudahan tetap sehat dan juga tetap bahagia. Kata ini pelan-pelan masih buat saudara deh, sudah.

0: Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
6: ...90,1 FM... ...Pro 4 RRI Ambon... ...Suara Budaya...

Bah, saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Pak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Saudara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Maluku, Samlatukonsina, memastikan bonus bagi atlet bela diri berprestasi asal Maluku tetap akan dibayarkan. Dan Antu menegaskan informasi yang menyebut bonus atlet yang diberikan, yang dibayar oleh pemerintah Provinsi Maluku merupakan kabar yang sing betul. Antu bilang bonus atlet telah dianggarkan dan tetap akan menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. Dan pernyataan itu Anto bilang selesai pelantikan ketua dan pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau PERWOSI Maluku di gedung TP PKK Provinsi Maluku Ambon hari Senin lalu. Dan besaran bonus yang sudah ditetapkan yakni 25 juta untuk peraih medali emas, 20 juta bagi peraih medali perak, 15 juta untuk peraih medali perunggu. Sementara setiap pelatih akan mendapatkan bonus rata-rata 5 juta. Anto menegaskan kabar yang menyebut bonus atlet bela diri yang dibayarkan merupakan informasi hoax. Dan karena itu Anto meminta masyarakat yang mudah untuk percaya informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dan menurut Anto, pembinaan atlet PON bela diri menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Maluku. Sedangkan pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan nasional cabang olahraga tertentu menjadi kewenangan masing-masing pengurus cabang olahraga. Jadi seperti itu, Pak Saudara, jangan dengar berita-berita hoax, dengar informasi saja yang terverifikasi. Kalau belum jelas, tanya dari orang-orang yang berkompeten atau cek, bisa cek langsung di RRI juga bisa. Oke, jam 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, Pak Saudara, deng Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ya.
1: Danau, mana sih? Mau siapkan diri.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, Festival Budaya menjadi salah satu dalam rangkaian penutupan Gebiar Wisata volume 4 yang berlangsung di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Ribuan masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Maluku, sekaligus menjadi wujud komitmen dalam melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Sejak awal acara, suasana festival dipenuhi antusiasme pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Panggung utama menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menikmati berbagai penampilan seni yang telah dipersiapkan oleh para seniman, komunitas budaya, dan sanggar tari. Festival budaya kali ini menghadirkan beragam pertunjukan khas Maluku yang memukau para penonton. Salah satunya adalah tari Lari Kaweng, tarian tradisional yang menggambarkan semangat kebersamaan dan kekuatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penampilan lari obor turut menjadi salah satu atraksi yang paling dinantikan. Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa heroik dan penuh makna, menggambarkan semangat, harapan, serta persatuan masyarakat Maluku yang terus menyala seperti kobaran api obor. Suasana semakin semarak dengan alunan musik tradisional Totobuang yang dimainkan secara harmonis. Dentingan alat musik khas Maluku tersebut dipadukan dengan irama ukulele, menciptakan perpaduan musik yang menghibur sekaligus memperlihatkan kekayaan seni musik daerah yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Festival Budaya Gebiar Wisata Volume 4 turut dihadiri oleh Rektor IAKN Ambon beserta jajaran pimpinan kampus. Hadir pula perwakilan dari Bank BI, Komisaris Bank Maluku Maluku Utara, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, pimpinan Adira Finance, Mandala Finance, serta berbagai sponsor dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dukungan dari berbagai lembaga dan dunia usaha menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Maluku. Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi sepanjang pelaksanaan festival. Festival budaya tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi media edukasi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Maluku kepada generasi muda maupun wisatawan. Panitia berharap Festival Budaya dalam Gebiar Wisata Volume 4 dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak komunitas seni, sanggar budaya, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, Papa Risa Papa Lele, yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu Pak Saudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara terhibur selalu dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Lalu untuk waktu punya Pak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di hari ini, jangan lupa Pak Saudara tetap semangat. Ini masih awal bulan Pak Saudara. Jadi kalau katong semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang katong punya, maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan katong akan selalu bisa meraih kata sukses itu Pak Saudara. Oke Pak Saudara, Betarin kembali temani Pak Saudara di hari ini sampai nanti katong ada di jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, satu donci beta hadirkan spesial nih para katong punya Pak Saudara yang ada di Telkom sana. Semoga dengan donci yang beta hadirkan ini bisa bikin dong semua merasa terhibur dan lebih semangat kayak yang tadi kita bilang Pak Saudara. Nah jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, bisa yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis.

0: fitness terus. Sing tahu kah? Banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
1: Bicara baik-baik.
0: Betul? Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
1: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
0: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, Adi. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dulu.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pukul apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Berarti jalan dari Soya sekarang nih. Eh, sampai pukul apa, Bella ya? Sama tuh.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, keton masih di acara Papa Risa Papa Lele Basudara yang kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti keton ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Mami, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu, kalau begitu dangkele kawan. Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara semangat hidup sehat, persatuan dan perdamaian mewarnai pelaksanaan World Cup Peace Run 5K atau 5K yang digelar sebagai salah satu rangkaian kegiatan GBR Wisata Volume 4 di kawasan Gong Perdamaian Ambon pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan masyarakat Maluku melalui semangat pro sportivitas dan gaya hidup aktif. Mengusung tema yang terinspirasi dari euforia sepak bola dunia, seluruh peserta diwajibkan mengenakan jersey tim nasional favorit mereka. Beragam warna dan desain jersey dari berbagai negara membuat suasana semakin meriah, sekaligus menghadirkan nuansa kebersamaan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sebanyak 150 peserta dari berbagai kalangan usia turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas lari, hingga masyarakat umum tampak antusias mengikuti lomba sejak pagi hari. Kehadiran peserta dari berbagai usia menunjukkan bahwa olahraga lari dapat menjadi aktivitas yang dinikmati oleh semua kalangan. Sebelum flag off dimulai, seluruh peserta mengikuti sesi pemanasan yang dipimpin oleh komunitas Amboina Runners. Gerakan pemanasan dilakukan untuk mempersiapkan kondisi fisik peserta sekaligus meminimalkan resiko cedera selama menempuh rute lari sejauh 5 km. Usai pemanasan, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan peserta yang dilakukan secara resmi oleh Wakil Rektor 2 IAKN Ambon, Febi Nansipati, bersama jajaran panitia. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera start yang disambut sorak semangat para peserta. Rute World Cup Peace Run 5K dimulai dari depan Gong Perdamaian, kemudian melintasi Jalan Terjali, Batu Meja, Kantor Klasis Kota Ambon, Jalan Imam Bonjol, Jalan Yanpais, sebelum akhirnya kembali menuju garis finish di kawasan Gong Perdamaian. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 IAKN Ambon, Febi Nansipati, antua ajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini bukan sekedar perlombaan, tetapi juga momentum mempererat rasa persaudaraan. World Cup Peace Run 5K menjadi salah satu penutup rangkaian GBR Wisata Volume 4 yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan promosi pariwisata, tetapi juga mengajak masyarakat membangun pola hidup sehat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti katon ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Sudara, ada satu info ya, satu info kita hadirkan dulu Pak teman Iba Saudara di kesempatan siang hari ini. Info yang kita hadirkan Pak teman Iba Saudara ini, Aliansi Masyarakat Desa Abio Ohiolo Kecamatan El Paputi Kabupaten Seram Bagian Barat SBB mendesak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018-2019 yang nilainya disebut mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. Desakan tersebut disampaikan masyarakat karena menilai penanganan perkara yang diduga melibatkan mantan penjabat Kepala Desa Abio Ahiolo belum menunjukkan titik terang sesuai yang diharapkan. Warga meminta aparat penegak hukum melakukan proses hukum secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku, Pak Saudara. Perwakilan masyarakat Abio Ahiolo, Demi Masinai, dia mengaku kecewa atas lambatnya penanganan dugaan kasus tersebut. Menurut mereka, Pak Saudara, dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Nah, Demi Masinai, dia bilang, katong ini masyarakat pegunungan, Indonesia sudah hampir 81 tahun merdeka, tapi di kampung merasa seperti masih dijajah oleh segelintir orang katong sendiri. Katong berharap aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut, sehingga hak-hak masyarakat segera dipulihkan. Masyarakat juga meminta kejaksaan segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai kewenangannya, termasuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui pengelolaan dana desa pada tahun anggaran tersebut. Mereka berharap proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut. Selain itu, Bapak Saudara, warga berharap penegakan hukum dalam perkara ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi efek jera terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan desa di wilayah lain. Menurut mereka, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel demi kepentingan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, Mbak Saudara, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam aspirasi masyarakat maupun dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat terkait perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut. Nah, untuk informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. 3, 2, 1, go! Samangi, ujang.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futsal.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Basudara. Kembali satu info beta hadirkan Basudara. Warga di kawasan Paso Lerier, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Keluhan pemadaman listrik Selasa 7 Juli 2026 kemarin yang berlangsung sejak sore hingga malam hari. Pemadaman tersebut disampaikan oleh PLN sebagai bagian dari jadwal perawatan dan penggantian kabel jaringan utama guna meningkatkan kendala pasokan listrik. Berdasarkan keterangan yang disampaikan warga, aliran listrik mulai terputus sekitar pukul 16.00 WIT dan sebelum pulih sepenuhnya hingga pukul 19.30 WIT. Meskipun PLN telah menginformasikan jadwal kegiatan melalui pengumuman singkat, banyak warga yang merasa belum cukup mendapat pemberitahuan yang jelas dan terperinci. Nah, Pak Saudara, Ibu Eli, salah satu warga setempat, untuk bilang, katon jadi kesulitan, kegiatan rumah tangga terganggu, makanan di kulkas takut rusak, dan usaha kecil seperti warung juga rugi karena tidak bisa melayani pembeli. Sejumlah pelajar juga mengeluh tidak bisa mengerjakan tugas sekolah yang membutuhkan perangkat elektronik. Melalui keterangan resmi PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan menyatakan pekerjaan ini diperlukan untuk mencegah gangguan yang lebih parah. Mengingat saat ini Kota Ambon diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Perawatan ini juga bertujuan untuk menghindari resiko korsleting akibat jaringan yang tertutup pohon besar di tepi jalan utama. Warga berharap kedepannya PLN dapat memberikan informasi lebih awal dan lebih luas agar masyarakat bisa menyesuaikan jadwal kegiatan dan meminimalkan kerugian akibat pemadaman terjadwal. Nah, untuk informasi ini, Basudara, masih sama beta kutip dari rri.co.id.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, Ma, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Gebiar Wisata Volume 4 tidak hanya menjadi panggung bagi seni, budaya, dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat. Sejak hari pertama hingga penutupan kegiatan pada 4 Juli 2026 kemarin, puluhan UMKM turut berpartisipasi dengan menghadirkan beragam produk khas Maluku di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Keikutsertaan para pelaku UMKM merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif sekaligus upaya memperluas pemasaran produk lokal. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha mendapat kesempatan untuk menjangkau lebih banyak konsumen, memperkenalkan kualitas produk daerah, serta memperkuat daya saing UMKM di tengah meningkatnya sektor pariwisata. Beragam stand UMKM tampak dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari. Tidak hanya masyarakat Kota Ambon, sejumlah wisatawan yang datang ke lokasi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berburu kuliner maupun produk khas yang ditawarkan. Sejumlah pelaku UMKM yang ambil bagian diantaranya bakso Nyonya Gunung, pisang Enbal Husky, R3 Coffee and S8A3, Summer Fried Sadup, Potato Carly Crunch, The Joellen Beats by C, Dim Collection Shop, MC Jaya Bakri Dessert and Drink, Puri Amboina, Kakahati Genesis, Babakar Grill, Camels, serta banyak pelaku usaha lokal lainnya. Produk yang dipasarkan pun sangat beragam, mulai dari aneka makanan dan minuman, cemilan khas daerah, kopi lokal, roti dan dessert, hingga berbagai produk ekonomi kreatif seperti aksesoris buatan tangan, souvenir khas Maluku, jersey bertema Piala Dunia, serta beragam oleh-oleh yang dapat dibawa pulang oleh pengunjung. Menariknya, seluruh produk yang dijual ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Pengunjung sudah dapat membeli berbagai makanan, minuman, aksesoris maupun souvenir mulai dari Rp10.000, sehingga stand UMKM menjadi salah satu tujuan favorit selama pelaksanaan GBR Wisata Volume 4. Nah, partisipasi puluhan UMKM dalam GBR Wisata Volume 4 menjadi bukti bahwa sebuah kegiatan pariwisata tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi sektor ekonomi kreatif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok.

biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di Etik Nusantara, tapi ada info yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah Pak Saudara, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Maluku, Sam Latukensina, anto pastikan bonus bagi atlet bela diri berprestasi asal Maluku tetap akan dibayarkan. Anto juga tegaskan informasi yang menyebut bonus atlet tidak diberikan oleh pemerintah Provinsi Maluku merupakan kabar yang tidak benar, Pak Saudara. Sam anto bilang bonus atlet telah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. Pernyataan itu disampaikan usai pelantikan ketua dan pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Maluku di gedung TPPKK Provinsi Maluku Ambon pada hari Senin 6 Juli 2026 kemarin. Nah Pak Saudara, besaran bonus yang telah ditetapkan yakni Rp25 juta untuk peraih medali emas, Rp20 juta bagi peraih medali perak dan Rp15 juta untuk peraih medali perunggu, sementara setiap pelatih akan menerima bonus rata-rata Rp5 juta. Total anggaran bonus yang katon siapkan untuk atlet PON bela diri di Kudus sekitar Rp215 juta katanya. Sam juga untuk tegaskan, kabar yang menyebut bonus atlet bela diri tidak dibayarkan merupakan informasi hoax. Karena itu, Anto meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Nah, menurut Antua, pembinaan atlet PON bela diri menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Maluku, sedangkan pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan nasional cabang olahraga tertentu menjadi kewenangan masing-masing pengurus cabang olahraga. Anto juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa, untuk mendukung kemajuan olahraga di Maluku melalui penyampaian informasi yang akurat dan berimbang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim olahraga yang positif sekaligus mendorong peningkatan prestasi atlet daerah. Nah, terakhir Sam untuk bilang kemajuan olahraga bukan hanya menjadi tanggung jawab KONI atau pemerintah Provinsi Maluku, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, jika ada informasi yang belum jelas, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai. 3, 2, 1, go! Semangi.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di etnik Nusantara. Kembali satu info Pak Saudara, kita hadirkan Bupati Maluku Barat Daya MBD Benjamin Thomas Noah mengapresiasi gagasan besar yang diperkenalkan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto melalui penyelenggaraan Pacuan Kuda Pangdam Cup 2026. Pak Saudara, ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri penyerahan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 di Aula Baruga Antasena, kawasan Air Selobar Kota Ambon pada hari Senin 6 Juli 2026. Nah, Bupati menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada Maluku Barat Daya. Anto berharap gagasan tersebut dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat MBD maupun Provinsi Maluku secara luas. Antua mengungkapkan pandangan terhadap daerah-daerah terpencil kini mulai berubah. Jika sebelumnya wilayah seperti MBD sering dianggap sebagai tempat penugasan yang berat, kini daerah tersebut perlahan berkembang menjadi kawasan yang memiliki daya tarik dan peluang besar. Bupati menilai pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan daerah. Olehnya itu, MBD dengan ia memiliki potensi alam, budaya dan keramahan masyarakat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Diharapkan penyelenggaraan pacuan kuda di Kabupaten MBD terus berkembang dan semakin dikenal secara nasional. Antua bahkan bercita-cita menghadirkan kuda-kuda pacu dari berbagai daerah untuk berlomba sekaligus meningkatkan kualitas peternakan kuda lokal. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara. Katong di penghujung acara etnik Nusantara yang beta hadirkan partemani bahas saudara. Satu donci tersisa beta hadirkan perkaton jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, sebanyak 20 individu satwa liar menjalani rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku, PKSKM, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Maluku, sebelum dilepas liarkan ke habitat alaminya. Puluhan satwa dilindungi ini sebelumnya merupakan hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta yang diserahkan ke BKSDA Maluku. Satwa yang ditranslokasikan terdiri atas 1 ekor kakatua Maluku, 8 ekor Nuri Bayan, 2 ekor Nuri Maluku, 4 ekor Kasturi Ternate, 1 ekor Biawak Aru, dan 4 ekor Ketam Kenari. Nah, Pak Saudara, translokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian satwa dilindungi sekaligus memperkuat kerjasama antar satuan BKSDA dalam penyelamatan dan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. BKSDA Maluku mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian satwa liar beserta habitatnya demi keberlanjutan keanekaragaman hayati khususnya di wilayah Kepulauan Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di kabaran Donci, Pak Saudara, yang beta hadirkan sampai di jam 3 atau pukul 15 nanti. Nah, satu info kembali beta hadirkan di kabaran Donci siang ini, Pak Saudara. Pemerintah Kota Ambon resmi menjalin sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ambon. Penandatanganan dilakukan Wali Kota Ambon Budin M. Watimena di kantor Ombudsman RI Jakarta sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Wali Kota Ambon Budin Watimena mengapresiasi langkah kerjasama dengan Ombudsman RI tersebut dan menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah wajib memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur SOP. Menurut Antua, peningkatan kualitas pelayanan menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat mendapatkan layanan yang optimal. Nah, Pak Saudara, Budiwin untuk bilang, beta selalu mengingatkan kepada perangkat daerah di lingkup Pemkot Ambon agar melayani masyarakat harus cepat, tepat sasaran, sehingga kepuasan masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat. Pemkot Ambon untuk juga bilang terus mendorong inovasi pelayanan pada OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga membentuk tim percepatan penanganan pengaduan pelayanan publik untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat yang masuk melalui Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Watimena untuk mengakui masih terdapat tantangan dalam peningkatan pelayanan publik, terutama pada aspek sumber daya manusia, tata kelola, dan sarana prasarana. Namun, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan capaian positif yang telah diraih, termasuk keberhasilan berada di zona hijau dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik Ombudsman RI selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, Pak Saudara, Wakil Kepala Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona untuk juga bilang, berdasarkan laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, kualitas pelayanan publik di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Anto menilai capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen wali kota dalam memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai aturan dan SOP yang berlaku. Untuk diketahui, Pak Saudara, nota kesepakatan antara Pemkot Ambon dan Ombudsman RI mencakup 4 poin utama, yakni percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, pertukaran data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan publik. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini masih tetap sama, beta kutip dari rri.co.id.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara keton masih di Kabaran Doce, kita hadirkan pertemuan di Basudara. Lalu satu info kembali kita hadirkan di Basudara. Wakil Wali Kota Ambon, Elito Suta, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat memperkuat persaudaraan serta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik di Kota Ambon. Ajakan itu disampaikan saat membuka dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama Kota Ambon bertemakan meneguhkan komitmen nilai-nilai persaudaraan Par Ambon Pungbai bertempat di salah satu hotel di Kota Ambon pada hari Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Toisuta Onto bilang persaudaraan menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Ambon. Kedamaian yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan dan komitmen bersama yang harus terus dijaga. Nah, Anto juga mengingatkan tantangan di era digital, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga paham yang dapat mengganggu persatuan masyarakat. Karena itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai memiliki peran penting sebagai penyejuk suasana dan pemersatu. Pemerintah Kota Ambon, Toisuta Onto bilang berkomitmen menjalankan pembangunan yang berlandaskan kebersamaan, keadilan, dan inklusivitas sesuai visi Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Olehnya itu, Anto mengajak masyarakat menjaga nilai budaya lokal seperti Pela Gandong dan Ale Rasa Beta Rasa sebagai fondasi memperkuat hubungan sosial. Toisuta optimis, Kota Ambon akan semakin kokoh sebagai kota yang damai, toleran, dan inklusif apabila nilai persaudaraan terus dijaga bersama. Anto juga berharap dialog lintas agama tersebut menghasilkan gagasan, rekomendasi, dan komitmen bersama dalam menjaga keamanan serta keharmonisan Kota Ambon. Terakhir, sebelum Antua tutup, Anto bilang, semoga melalui dialog ini lahir komitmen bersama yang semakin memperkuat persaudaraan dan menjaga Ambon tetap aman, damai, dan harmonis. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, lah?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, lah? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon di penghujung acara kabaran donci. Lalu di sini Pak Saudara ada satu donci tersisa akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Tentunya perkaton jelang jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, di jam 3 nanti kita akan bergabung dengan Program 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tapi setelah itu kita masih akan balik pertemani Pak Saudara dengan acara selanjutnya. Jadi tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar keton di Prompat RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Sudara, keton akan bergabung dengan Prompat Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan kembali bertemani Pak Sudara dengan acara-acara selanjutnya. Tetap dengar keton di Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
2: Saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Aye ajak kembali ya. Tadi Aye udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya, beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Iya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra iya, masyarakat ini... Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan sim salabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan.
10: Jadi
0: ya.
10: Ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh. Kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silahkan.

0: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi, selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar yang mana sudah di samping ulun. Samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari MPD selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya. Ya. Tapi ulun pernah penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
1: Baik ya. Jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
0: Itu bedanya dengan
1: permainan
0: doa.
1: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
0: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
1: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
0: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
1: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
0: Berulang-ulang. Nah,
1: ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
0: Oke, itu di daerah mana Bu?
1: Itu di daerah Balangan.
0: Oh, di daerah
1: Balangan.
0: Masuk ke
1: dalam 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen, mereka kayak kita tuh selamatan mungkin ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik, Jar.
0: Iya.
1: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
0: Iya.
1: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan.
0: Mm-mm.
1: Nah, karindangan tuh kangen gitu.
0: Iya, nah, jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
1: kelihatan cantik.
0: Cantik gitu. Banget gitu ya.
1: Nah, itu kan sederhana nih.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau ketika mau panen, mm-mm, itu tidak sebentar,
0: okay,
1: tapi lama, mungkin berjam-jam,
0: mm-mm,
1: dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
0: Oh, wadai 41 itu ya,
1: yang disajikan,
0: mm-mm,
1: untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
0: Yeah.
1: Kalau syirik misalnya.
0: Mm-mm.
1: Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
0: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
1: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu itu ya, kalau yang dulu itu sekitar tahun atau 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
0: Oh.
1: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan.
0: Hmm.
1: Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
0: iya,
1: tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi.
0: Hmm.
1: Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sanghyang,
0: oh,
1: Batara, Guru.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang nggak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya, 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah,
0: mm-mm,
1: kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
0: Oke.
1: Okay. Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
0: Iya.
1: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
0: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
1: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
0: Iya.
1: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
0: Mm-mm.
1: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
0: Iya juga ya, Bu. Ya.
1: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
0: Mm-mm.
1: Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau mm-hmm, yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
0: Okay.
1: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak mm-hmm, kecil itu panas,
0: mm-hmm,
1: jadi dianggap kepidaraan,
0: mm-hmm,
1: atau kepohonan.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi
0: iya,
1: di daerah perkotaan.
0: Iya.
1: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa, mm-hmm, ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat.
0: Oh.
1: Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
0: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
1: Jadi ada puasa mutih, kemudian
0: yeah,
1: ada semedi, ya kan,
0: mm-hmm,
1: ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah,
0: yeah,
1: dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
0: ada
1: di media sosial, di TikTok, di mm-hmm, apa ya, di Facebook, di Instagram,
0: iya,
1: itu mantra itu banyak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra sederhana saja.
0: Hmm.
1: Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yayasan panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Mm-hmm. Tapi diobati ke rumah sakit, itu penyakitnya tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan,
0: yeah,
1: atau karena diguna-guna orang.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
0: Itu tidak berhenti ya, Bu?
1: Tidak
0: ya?
1: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu dibacakan biasanya malam hari, itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
0: Oh. Oh,
1: jadi mangkok itu ditempel di dahi.
0: Mm-hmm. Nah,
1: jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa.
0: Mm-hmm.
1: Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
0: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
1: yang sederhana.
0: Yang sederhana.
1: Mm-hmm. Supaya misalnya mantra pengasih.
0: Oke. Okay.
1: Mantra supaya apa ya, supaya cantik.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang,
0: agak panjang.
1: Sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
0: Gak ada.
1: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
0: Oke. Okay. Nah,
1: pawang, dukun, ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
0: Iya.
1: Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
0: dibaca-baca gitu ya,
1: ditiup, diminum.
0: Uh-uh.
1: Atau di minyak, dibaca, diurutkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat, kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
0: Nah, kalau sekarang?
1: Kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal.
0: Hmm.
1: Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah.
0: Hmm.
1: Biasanya begitu.
0: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya, Bu ya?
1: Iya, pengaruh.
0: Ke kemanjuran mantranya itu.
1: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
0: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya, Bu ya?
1: Hmm.
0: Yang seperti jarpian tadi itu, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
1: Ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu.
0: Mm-hmm.
1: Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
0: Oke. Okay.
1: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada ibaratnya itu
0: ilmu medis gitu ya, Bu.
1: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya, yang cuaca tidak ada.
0: Iya.
1: Jadi misalnya kita garis sakit nih,
0: mm-mm,
1: pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya.
0: Mm-mm.
1: Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
0: Iya.
1: Kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
0: Oke.
1: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
0: Betul.
1: Kalau dulu kan karena tidak ada.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
0: Iya.
1: Sekarang kan ada salat istika.
0: Iya.
1: Salat istika itu supaya hujan.
0: Iya.
1: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
0: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
1: Pengaruh
0: berarti
1: agama.
0: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
1: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
0: Oke.
1: Tidak selalu pakai sesajen.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
1: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
0: Iya.
1: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
0: Iya.
1: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
0: Okay.
1: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
0: Iya.
1: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
0: Iya.
1: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini. Nah, salah itu kan?
0: Iya, salah itu, betul.
1: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
0: Iya.
1: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara takutnya kepunan.
0: Iya.
1: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
0: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
1: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu. Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
0: Iya, gak apa-apa.
1: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
0: karena,
1: tidak boleh seperti itu.
0: Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
0: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
0: Okay. 0895-3405-09539. kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510 atau di 0812-112-4928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah adakah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya betul.
1: Baik kalau gitu.
3: Wah,
1: baik. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya mantra dan sastra Basakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan? Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang nggak percaya gitu Bu gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja. Ada.
1: Izin Anissa boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih, Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih. Cuma tadi pas kita menerima telepon, suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau ya. Di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra. Selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa. Pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur, simapur, kala di tempoyangan. Tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik. Keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun. Tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang. Itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan. Tuh,
1: iya.
2: Ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan, bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-mm.
2: Karena itu penuh mistis. Penuh
1: okay.
2: mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng.
1: Okay.
2: Topeng wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Mm-hmm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: iya.
2: bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan si dianya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah, ada
2: berarti kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Ah betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang, patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat.
1: Hmm.
2: Nah seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya.
1: Iya.
2: Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini nggak bisa ya Bu.
2: Iya.
1: Ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya, ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa umum.
1: Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik. Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris. Nah, gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh. Kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar. Nah jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya. Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke,
3: Abo.
0: Iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
4: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak Ali,
0: Mbak Anissa.
1: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Okay. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Haris
3: Santai. Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter, ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Abah.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak gitu. Mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap ayam masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alalilang lulululul nggak kayak gitulah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan jadi sama, begitu ya.
0: Iya. Baik. Oke. Okay. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
2: Itu saja, Pak.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Abang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri pencanangan pemasangan Ahapo Putih atau atap pertama Masjid Kuba Albayan Soahautuna Negeri Said pada hari Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Prosesi pencanangan berlangsung di pelataran masjid, dihadiri sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasi kepada panitia, donatur, dan masyarakat Negeri Said atas semangat gotong royong dalam pembangunan masjid. Antua menegaskan bahwa pemasangan atap bukan sekedar tahapan konstruksi, melainkan simbol kebersamaan, kekompakan, dan semakin kokohnya syiar Islam di Maluku. Menurut Gubernur Hendrik, istilah lokal Ahapo Putih memiliki makna filosofi sebagai pelindung yang menaungi jemaah serta menghadirkan keteduhan bagi umat. Anto juga berharap masjid ini nantinya tidak hanya menjadi tempat ibadah yang megah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan moral masyarakat. Gubernur menekankan fungsi strategis masjid sebagai pusat pembinaan umat dan perekat ukhuwah Islamiyah. Antua mengajak masyarakat untuk menjaga semangat hidup orang basudara hingga pembangunan masjid selesai, serta memastikan masjid dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran umat. Basudara, di akhir sambutannya, Gubernur Hendrik berharap setiap tenaga, waktu, dan harta yang diwakafkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Antua juga mengajak seluruh pihak mengawal pembangunan Masjid Kuba Albayan agar benar-benar menjadi pusat kesejukan dan kebersamaan bagi masyarakat Negeri Said dan sekitarnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi di acara selanjutnya Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani bahasa saudara dari sekarang nih sampai nanti katong ada di jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, bahasa saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon ada di acara kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Pak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Info kita hadirkan dulu partemani Pak Saudara di kabaran Donci sore hari ini. Persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela terus dimatangkan dalam rapat laporan akhir yang digelar di lantai 35 Wisma Mulia Jakarta. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi hingga aspek sosial dan keamanan menjelang peletakan batu pertama proyek. Pangdam 15 Batimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto selaku Ketua Satuan Tugas Groundbreaking Forkopimda Maluku Anto bilang seluruh aspek sosial dan keamanan telah dipastikan siap. Nama saudara menurut Antua, rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Blok Masela. Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun menaruh harapan besar terhadap realisasi investasi tersebut. Anto bilang karena itu Katong meminta dan mendesak SKK Migas, INPEX, serta Kementerian ESDM untuk bergerak cepat, konkret dan bersungguh-sungguh mewujudkan keinginan serta hak-hak masyarakat setempat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Sada Lili selaku Ketua Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Maluku melaporkan seluruh proses administrasi telah diselesaikan. Pelepasan hak atas lahan seluas 5 hektar yang menjadi lokasi utama groundbreaking juga telah tuntas. Di sisi lain, Kepala SKK Migas Joko Siswanto memastikan seluruh tahapan persiapan pelaksanaan groundbreaking berjalan sesuai rencana. Koordinasi dengan panitia pelaksana terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Joko menjelaskan logistik pendukung acara mulai diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Total logistik yang dikirim mencapai 93 ton melalui jalur udara dan laut. Logistik tersebut meliputi tenda, karpet, genset, pendingin ruangan, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Persiapan di lokasi acara juga terus dimatangkan dengan menyesuaikan desain dan skenario kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan memimpin prosesi peletakan batu pertama pada pertengahan Juli 2026. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap ya, kita kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lagi?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya, rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah ya. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Hampir sebagian besar wilayah di Maluku ditumbuhi oleh pohon sagu, terutama pada daerah pesisir. Dari pohon sagu inilah Maluku mulai memproduksi berbagai makanan yang bersumber dari bahan dasar sagu. Ternyata sagu dapat memberikan cita rasa yang beragam jika diolah sekreatif mungkin. Masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada sagu. Dengan sendirinya, sagu membentuk tradisi atau kebudayaan, termasuk kuliner masyarakat Maluku. Bahkan sebaliknya, kebutuhan akan sagu juga mempengaruhi pola dan cara hidup, serta pola kerja dari masyarakat Maluku.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng huma di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasamlah dulu ya.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa. Tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
4: Basudara Gubernur Hendrik Leweri Isa menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Provinsi Maluku masa bakti 2025-2030 di Gedung PKK Provinsi Maluku pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Pengurus Perwosi dikukuhkan langsung oleh Ketua KONI Maluku Sam Latukonsina. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru. Antua menegaskan pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum awal memperkuat konsolidasi organisasi untuk mendorong kemajuan olahraga, khususnya bagi perempuan di Maluku. Hendrik menekankan keberhasilan organisasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antar Perwosi, pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media massa. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem olahraga yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Gubernur juga mengapresiasi prestasi olahraga Maluku yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mencontohkan atlet muda Giska Immanuel Saimima yang berulang kali mempersembahkan medali emas pada nomor lari 100 meter dan 200 meter. Menurut antua, olahraga merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan perempuan karena kesehatan jasmani dan rohani akan meningkatkan kepercayaan diri. Anta juga berharap Perwosi menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengampanyekan gaya hidup sehat. Terakhir, Gubernur Anta bilang beta optimistis dengan konsolidasi organisasi yang baik, Perwosi Maluku mampu melahirkan perempuan-perempuan tangguh dan berprestasi yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan olahraga serta kesejahteraan masyarakat Maluku.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Basudara, dan kebanyakan juga beta ucapkan toh Basudara yang sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Basudara semua merasa terhibur. Lalu info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat buat Basudara semua. Oke Basudara, selanjutnya Basudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta Ita Ati Manilet ya. Dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 malam nanti, hiburan dan info-info menarik nanti akan dihadirkan juga pertemuan di Basudara. Akhir kata, beta pamit dari ruang dengar Basudara. Sekali lagi, selamat beraktivitas para Basudara yang sedang beraktivitas. Selamat sore para semua. Beta pamit.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, ketong masih di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut akan terus menghiasi ruang dengar bahas saudara dong semua. Dan beta Arti Manilet ya akan bertemu bahas saudara dong ya di edisi siar hari ini Rabu 8 Juli 2026, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah beta siapkan for bahas saudara dong semua. Selamat sore yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sudah bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Gebiar Wisata Vol 4 tidak hanya menjadi panggung bagi seni, budaya, dan hiburan, tetapi juga jadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat. Sejak hari pertama hingga penutupan kegiatan, puluhan UMKM turut berpartisipasi dengan menghadirkan beragam produk khas Maluku di kawasan Gom Perdamaian Ambon. Keikutsertaan para pelaku UMKM merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif sekaligus upaya memperluas pemasaran produk lokal. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha mendapat kesempatan untuk menjangkau lebih banyak konsumen, memperkenalkan kualitas produksi daerah, serta memperkuat daya saing UMKM di tengah meningkatnya sektor pariwisata. Beragam stan UMKM tampak dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari. Tidak hanya masyarakat Kota Ambon, sejumlah wisatawan yang datang ke lokasi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berburu kuliner maupun produk khas yang ditawarkan. Sejumlah pelaku UMKM yang ambil kegiatan diantaranya bakso Nyonya Gunung, pisang embal khas Kei, dan produk yang dipasarkan pun sangat beragam, mulai dari aneka makanan dan minuman. Menariknya, seluruh produk yang dijual ditawarkan dengan harga yang terjangkau.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Ya, baik Mbak Saudara, saat ini ya ketemu sudah ada di pukul 18.31, saatnya kita hadirkan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu, namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya, dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Basedara Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai terus berperkuat pembinaan kepribadian warga binaan melalui kegiatan literasi di perpustakaan Beranda Mesra sebagai sarana edukasi dan pengembangan diri warga binaan. Kegiatan membaca yang rutin dilaksanakan menjadi salah satu bentuk pembinaan positif yang mendorong warga binaan memanfaatkan waktu selama menjalani masa pidana dengan aktivitas yang produktif, sehingga meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan membentuk karakter yang lebih baik. Pelaksanaan harian Kepala Lapas Wahai Usman Bakri menegaskan perpustakaan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh warga binaan sebagai bekal dalam mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

kita masuk ke bumi Jalgaria, di mana kicauan burung cendrawasih dan kelawan mutiara telah menanti beta di sana. Pulau buruh dengan harumnya minyak kayu putih serta kilauan emas yang senantiasa memberikan cahaya buat Maluku. Suara sawat dan totobuang akan tetap terdengar dari Pulau Ambon, Banda, dan Lease. Nusa Ina, biarlah engkau tetap menggendong anak-anak pulaumu dalam dekapan pulau ibu dan kebesaran Nusakumu. Mari kita sambut gemas suara takbir dan lantunan sangkakala untuk menuju Maluku yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ubilam orang ita di tinemun. Uplera no di noraita. Ratu nor kiti desar monuk.

Tari lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari tide-tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun, sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, baru langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau ketemu ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Ketong kerja itu kan tergantung buah pala. Kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya kalau buah palanya tipis berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pun
1: sari
3: air kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ. Ya lumayan lah. kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morel. Pala bukan sekedar rempah. Di Morela, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Saniri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E., M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi, dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar, terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia Muhammad dan sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa tahu itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sebegini karena perkembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi juga ada sembilan lagi, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda bahwa la ilaha illallah tinggi, karena itu akan bendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau orang besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas lebih tinggi. Tapi sekarang yang kita lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke bawah, itu sebenarnya sebenarnya. Lalu kemudian ada acara dulu, ada beberapa orang ikut anak kecil dia pegang bendera, kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera ini jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islam ini.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban, dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Gak ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul, dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

Bersahabat dengan alam lewat tradisi Sigovingolo adalah wujud ungkapan syukur masyarakat Jailolo Halmahera Barat atas berkah alam nan indah. Barisan pantai yang cantik, air laut yang jernih, dan potensi bawah laut yang kaya memberikan kebanggaan khusus bagi penduduk Jailolo. Sigovingolo di Teluk Jailolo bertujuan untuk membersihkan batin dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ritual ini dilakukan dengan jalan menaiki perahu kora-kora yang telah dihiasi bendera warna-warni dan canur dari pelabuhan Jailolo, berpakaian adat Jailolo, diiringi musik tifa, gendang dan gong dalam arak-arakan menuju Pulau Babua, tempat makam leluhur yang dipercayai sangat keramat. Sigovingolo dengan niat dan batin yang tulus oleh masyarakat Jailolo bertujuan meminta izin para leluhur dan alam untuk memulai festival Jailolo.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Festival budaya jadi salah satu dalam rangkaian penutupan Gebyar Wisata Volume 4 yang berlangsung di kawasan Gom Perdamaian Ambon. Nah, ribuan masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Maluku sekaligus jadi wujud komitmen dalam melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Sejak awal acara, Basudara, suasana festival dipenuhi antusiasme pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Panggung utama jadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menikmati berbagai penampilan seni yang telah dipersiapkan oleh para seniman, komunitas, budaya, dan sanggar tari. Nah, festival budaya kali ini menghadirkan beragam pertunjukan khas Maluku yang memukau para penonton. Salah satunya adalah tari Lari Kaweng, tarian tradisional yang menggambarkan semangat kebersamaan dan kekuatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, penampilan lari obor turut jadi salah satu atraksi yang paling dinantikan. Pertunjukan tersebut dihadirkan nuansa heroik dan penuh makna, menggambarkan semangat, harapan, serta persatuan masyarakat Maluku yang terus menyala seperti kobaran api obor. Nah, suasana semakin semarak dengan alunan musik tradisional Toto Buang yang dimainkan secara harmonis. Detingan ya alat musik khas Maluku tersebut dipadukan dengan irama ukulele menciptakan perpaduan musik yang menghibur sekaligus memperlihatkan kekayaan seni musik daerah yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Festival Budaya Gebyar Wisata Volume 4 turut dihadiri oleh Rektor IAKN Ambon beserta jajaran pimpinan kampus. Hadir pula perwakilan dari Bank BNI, Komisaris Bank Maluku, Maluku Utara, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, pimpinan Adira Finansial, Mandala Finansial, serta berbagai sponsor dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dukungan dari berbagai lembaga dan dunia usaha menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Maluku. Nah, hadir para pemangku kepentingan juga jadi bentuk apresiasi terhadap para pelaku seni dan komunitas budaya yang terus berupaya jaga identitas budaya daerah. Nah, antusias masyarakat Basudara terlihat begitu tinggi sepanjang pelaksanaan festival. Areal Gom Perdamaian dipenuhi pengunjung yang rela bertahan hingga malam hari untuk menikmati seluruh rangkaian pertunjukan. Nah, festival budaya seng hanya jadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga jadi media edukasi memperkenalkan kekayaan budaya Maluku kepada generasi muda maupun wisatawan. Melalui pertunjukan seni tradisional, masyarakat diajak untuk semakin mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas daerah. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karena ini merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah. diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian Cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik. Sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang

Iya, baik Pak Saudara Matawana Perempat Palap ini yang mau bergabung ya Beta, silakan di saat ini Beta akan buka layanan telepon for Pak Saudara dan semua hati Matawana Perempat malam ini. Ya seperti biasa Matawana Perempat kita buka dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Pak Saudara dan semua ya. Dan saat ini Beta akan buka layanan telepon for Pak Saudara yang mau bergabung di via telepon, bisa di jalur telepon 0911 311 544 atau yang lagi dengar katon di perempat dari Ambon ya, yang bisa lewat WhatsApp juga di 0813 5624 5887. Oke, Matawana Perempat malam ini ya, dan terus menghiasi ruang dengan Pak Saudara. Sesi pertama Beta kasih 3 kesempatan buat Pak Saudara yang mau bergabung, silakan sambil menanti kita nikmati lagi beberapa donci yang berikut ini sambil menanti Pak Saudara di malam ini.

0: Iya, baik buat saudara atau anak perempat malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 dan sudah ada yang bergabung, ketong sapa dulu. Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam Kakak Ita. Juga Kakak Ati.
1: Kakak Ati ya?
0: Iya. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Orang Puncak.
0: Oh, Mr. Gasok, bagaimana? Tadi itu kenapa terputus?
1: Ya?
0: Tadi kenapa terputus?
1: Oh, jaringan.
0: Oh, jaringan. Bagaimana? Ya.
1: Hai.
0: Puncak.
1: Cuacanya hujan ini?
0: Oh, hujannya.
1: Hujan besar.
0: Oh, di atas besar kan?
1: Iya.
0: Oh, kata di sini, Seng. Hujan lari ke atas ke apa ini?
1: Kayaknya ini.
0: Itu lagi. Oke, kata lanjut. Mister
1: iya.
0: Gasok. Oke.
1: Puncak.
0: Ya.
1: Request lagunya Sudentaung.
0: Sudentaungnya nyanyi siapa?
1: Siapa? Presiden dulu.
0: Oke, siap. Oke, lanjut.
1: Ya, salam. Ini orang yang keberapa Kak Ica?
0: Baru pertama.
1: Oh, baru saya baru monitor. Oh, salam yang pertama untuk Kakak Ica yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga sukses dan kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
1: Terus untuk Kak Ica di Wonosobo, selamat malam. Kak Ica, kalau lagi mau ingin gabung dong, biar tambah rame. Terus untuk Bung Stevi Herbes, selamat malam Bung Stevi. Fabio di Suli, Marcel di Suli juga. Kakak Rene di Pasar Tengah, Bunda Marni di Pasar Terangsi. Abang Deden di Tengah-Tengah. Bung Dewa Hujan di Kota Namlea, selamat malam. Adik Inka di Bentas, Inka di Rumah Tiga, selamat malam juga. Bung Syarif di Kebun Cengkeh, selamat malam juga. Eva Telake, Boleh Aung, Syarif, Hidayat, selamat malam juga. Terus untuk Pak Siono di Jemba, yang sementara sudah menghilang gara-gara, selamat malam juga. Bung Krispati, di NTT, selamat malam Bung Kris. Tinggal di Kebun Jeruk juga, selamat malam. Ayu di Masowi, selamat malam juga Ayu. Linda apa siapa? Bunda Popi di Skip, selamat malam. Inka di Karpan juga, selamat malam. Ya. Terus untuk seluruh Matawana, komunitas Matawana Perempat yang masyarakatnya tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja Kakak Ica, dadu
0: juga. Iya, baik, Mbak Saudara, sesi pertama, orang pertama yang sudah bergabung ada Mr. Gasok ya, di seputaran Puncak tuh nih. Dan di belakang Mr. Gasok ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
2: Atau anak perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Deng, siapa ya, di mana nih? Orang Suli?
2: Fabio di Suli.
0: Oh, Fabio, oke siap. Bagaimana kabar Fabio?
2: Kabar baik, Fabio. Kabar baik,
0: Suli aman?
2: Suli, tenang-tenang saja. Berbeda dengan puncak tadi tuh.
0: Iya, betul. Puncak sekarang lagi terguyur hujan.
2: Oke, Ati, kita lagu juga.
0: Lagu apa nih?
2: Mimpi aja dari Roy Tumuri.
0: Siap. Mimpi.
2: Ada toh?
0: Ada.
2: Pasti. Itu orang kedua kah?
0: Iya, orang kedua.
2: Oke. Beri salam ya, Ati.
0: Iya, silakan.
2: Buat Caca Ayu Dimasui, selamat malam, diberkati selalu. Bung Deo Hujan juga di Namlia, selamat malam Bung, diberkati selalu. Om Deden, tengah-tengah, selamat malam, diberkati selalu. Pak Marcel di Suli, selamat malam Bos, diberkati selalu. Mama Marni, Kakak Rere Pasteng juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, Kakak Eva di Waihong, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva juga di Ternate. Syarif Hidayah di Telaki, selamat malam, diberkati selalu. Lalu Om Stevi di Hardes, selamat malam, diberkati. Pak Jumaidi juga di Kebun Cingke, selamat malam, diberkati. Lalu ada Ade Enca di Bentas juga, selamat malam. Om Jeffy Yauru, Ibu Popi di Skip, selamat malam juga, diberkati selalu. Ada Mr. Gasok juga Puncak, dan juga Tony di Puncak Tony, semuanya selamat malam, diberkati selalu. Ada juga siapa ya, Andrino di Koma 3, selamat malam, diberkati. Oni juga di Kamal, selamat malam juga, diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo sana, selamat malam, diberkati. Lalu ada Ivina di Kebun Jeruk bersama di Pempacar itu, selamat malam Ade, diberkati selalu. Ada Wulandari, Jingga, Nona Fika sama Bunda Els di Manado, selamat malam semuanya, diberkati selalu. Fiona, Kupang, selamat malam, selalu diberkati. Siapa lagi ya? Oni di Kamal juga selamat malam. Oke, Alpi di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
0: Kak Jo.
2: Oh iya. Oke, segitu saja Ati. Iya. Selamat bertugas. Dado.
0: Dado juga. Ya baik, Mbak Saudara, sudah ada dua penelpon yang bergabung di Matawana Perempat sesi pertama malam ini. Ada Mr. Gasok di Puncak Tuni dan Fabio di Suli. Oke, sudah ada lagi di belakang Fabio, ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
3: Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dengan siapa di mana nih?
3: Orang Manado.
0: Oh, orang Manado ya, Bunda Els.
3: Iya, betul.
0: Oke, bagaimana kabar?
3: Dia tuh kabar sehat, luar biasa baik, bahagia. Dia tuh cuaca cerah.
0: Manado.
3: Maluku di mana do? Kota Ambon.
0: Iya.
3: Aduh, mari kisah juga kan bunda. Ini Ita.
0: Ati.
3: Oh Ati, sepuk-sepuk, setepuk balik tuh kan.
0: So lupa dan kita penama Jo.
3: Iya, cuma ada dengar gitu logat nang. Gak ikut sama aku.
0: Oke.
3: Ati. Bunda boleh mari kisah lagu dari Nia dan Yati.
0: Judulnya apa?
3: Garis tangan.
0: Oke, Nia dan Yati ya.
3: Ya, sambil kakak kita cari, Bunda mau menyapa dulu kan?
0: Oke, silakan.
3: Ya, menyapa pertama tentu buat kakak kita cantik manis yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam penuh sehat, damai, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut, yang ada di Monosobo sana. ada Mbak Wika, mana jari-jari, mana suara Mbak Wika. Salam manis, salam sehat, selalu diberkati bersama keluarga, bahagia sejahtera selalu. Juga yang ada di kebun jeruk sana, ada Pak Fina juga di sana, salam manis, salam sehat, juga diberkati. Ada Ibu Ansye bersama keluarga, Kak Eva juga di Waihaung. Ada Bunda Putri, Bunda Popi, Kakak Rere semuanya. Salam sehat di keluarga masing-masing. Pak Junaidi juga, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Dina Melia juga, ada Mila bersama suami serta anak-anak. Ada Bajir, ada Najib, ada yang cewek juga semuanya. Salam manis, salam sayang, diberkati juga itu kan. Salam sehat selalu. Ada juga di Namlia, ada Bang Dewa, salam sehat Bang Dewa, Sari Hidayat, ada Stevi, Fabio, Bung Deden, semua yang menyatu di Mata Warna Pro 4 yang dipandu oleh hati sayang. Dapat salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Yeah. Salam bahagia. Kakak Ati, lagu aman?
0: Aman.
3: Okay. Kakak Ati, yeah. Selamat malam.
0: Dadah. Dadah. Ya baik, Mbak Saudara, di sesi pertama sudah ada 3 penelpon yang bergabung dengan Beta di sini. Dan katong sebelum lanjut ke sesi kedua, katong nikmati dulu beberapa duncian sudah di request oleh Mbak Saudara. Suden Taong ya, yang akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara, spesial buat Mr. Gasok ya di Puncak Tuni, dan juga buat Mbak Saudara yang lagi dengar katong di Pro 4 RRI.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Ya, baik, Mbak Saudara, Mata Warna Pro 4 sesi 2 balik lagi buat Mbak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911 311 544. Dan saat ini ya sudah ada yang bergabung, ketemu siapa dulu dan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Pro 4.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mata Warna Pro 4, selamat malam.
1: Mata Warna Pro 4, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Tahu dengan siapa? Kepok hujan.
0: Hujan.
1: RRI hujan.
0: Hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Junaidi ya.
1: Yo, Tuan Cengce.
0: Bagaimana kabar? Cuaca di sana bagaimana?
1: Sama saja. Beberapa jauh, beberapa jarak, cuma satu kilo sah.
0: Masalahnya kan di bawah nih.
1: Iya toh, satu kilo toh dari RRI itu setiap gua ojeknya satu kilo. Oke. Sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat Pak John.
1: Soraya. Lagu Soraya.
0: Oh Soraya, judulnya Soraya, yang nyanyi siapa?
1: Kamba Ipa.
0: Soraya Kamba Ipa, siap. Oke. Okay.
1: Ada. Kita mau joget dulu di lele itu toh.
0: Itu lagi.
1: Kirim salam ya untuk Hati, terima kasih banyak. Semoga diberkati selalu ya Allah Subhanahu wa taala, dan harapan sehat bersama keluarga. Lalu beta menyapa dulu, kirim salam Bunda Els yang ada di Manado, selamat malam dan harapan sehat diberkati Tuhan. Semoga sehat-sehat ya. Lalu kemudian ada Fabio di Suli. Lalu Bung Marcel juga di Suli, selamat malam harapan sehat. Bunda dan juga di sana di tengah-tengah, selamat malam. Marni juga di Paso Transit. Lalu Ipka Karere juga di Paso Tengah, selamat malam harapan sehat. Juga ada Stevie di Suli. Stevie di Asber, selamat malam harapan sehat. Juga ya, Bung Willy juga di Wayame ya, selamat malam juga. Lalu Echa juga ya di Benta, selamat malam juga. Ada siapa? Mbak Wika juga yang ada di Wonosobo, selamat malam harapan sehat. Juga ada Kentupu Bun Dewa yang ada di mana, di Namlia, selamat malam harapan sehat. Selalu ada siapa lagi? Ada siapa? Oh, keterang punya Mr. Gatot alias Bung Gatot. Ah, lihat Bung Gatot ini orang Jawa, dia dapatnya salam. Ini di bawah gunung, orang Kebon Singkir, dia sing, dia lewat.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: baik. Besok pikun lagi siapa.
0: Oke.
1: Lalu ada siapa lagi? Siapa? Oh, Eva dengan apa? Pratiwi yang ada di Telake. Nah, selamat malam dan harapan sehat. Nyong Sarif juga di sana, selamat malam harapan sehat. Inka di Karpam. Lalu Ibu Anca yang ada di Tanah Tinggi. Popi juga, Popi di Skip. Selamat malam dan harapan sehat selalu ya. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Itu dulu, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Iya, malam juga.

0: Iya, baik. Buat saudara sesi kedua ya, Pak Junaidi, ya orang pertama di sesi kedua, dan sudah ada lagi yang bergabung di belakang Pak Junaidi, ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat. Selamat malam Kakak Ati.
0: Malam juga Kakak Rere. Bagaimana iya, kabar? Iya,
1: kabar baik-baik saja Kakak. Iya.
0: Pasuh hujan kah?
1: Seng juga. Oh, seng ya. Seng hujan Kakak. Oh, tadi enggak saja. Oh,
0: oke, okay. Berarti hujan ini arah-arah di sini.
1: Itulah Kakak.
0: Oke, okay, Kakak Rere kita lanjut.

0: ada Bunda Marni, Pak Setrangkit, Bunda Putri Rizkit. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Esti, Bunda Nopante, Bunda Natale di Koli-Koli, Adi Fika di Kanaan, Adi Ellen di Malaya, Adi Haryati di Bunaken. Semuanya selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Omi bareng keluarga di kamar, selamat malam. Bung Stevie bareng keluarga di HS juga, selamat malam. Ada Adik Syari Kedaya di Telaki, Adik Eko di Telaki, Adik Eko di Waihaung juga, selamat malam. Buat Kakak Vinci bareng keluarga di Saporua, selamat malam, Tuhan berkati. Ada juga Bapak Tony bareng Mr. Gasek di Kuni, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlea, Bung Dedon di Tengah-Tengah, Adik Fabio di Suli, ada Kakak Anjas di Kanda Tinggi, ada Gracia di Brasemeja, ada Inka di Karpan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Ayu bareng keluarga di Matohi, yang Erik juga bareng keluarga di Matohi, ada Munda Mubar di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Tina di Kebun Jeruk, ada Adik Ona di Pasu SPM juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di Alam Matanya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi menikah, silakan bergabung. Buat Kakak Aki, selamat malam, selamat bertugas, sampai ketemu baku-baku lagi, aduh.
1: Iya, dadah juga Kakak Rere. Ya baik, Mbak Saudara, sudah ada dua penelpon di sesi kedua malam ini. Yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544. Sudah ada lagi ketan sapa di belakang Kakak Rere, ada sapa nih. Halo, Matawana Perempat.
2: Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
1: Malam juga Kakak Eva. Bagaimana, masih di Ternate kah sudah di Ambon?
2: Masih. Oh. Nanti tanggal berapa ya? Belum tahu tanggal berapa. Oh,
1: iya. Nanti kalau sudah di Ambon baru tahu su ada di Ambon.
2: Oh iya. Ah. Iya betul Kakak Ati. Okay. Kakak Ati.
1: Iya, bagaimana kabar
2: Beta di sana? Beta lagu Beta bukan bantal polo juga ya.
1: Beta bukan bantal polo atau balai bantal eh? Yang bagaimana?
2: Bukan, Beta bukan bantal polo ya, dari LK.
1: Oke. Okay.
2: Oke, siapa gitu?
1: Beta bukan
2: Salam ya.
1: Iya, silakan.
2: Salam buat Nona Ati yang sedang bertugas. Selamat malam.
1: Iya.
2: Selamat malam buat Tina di Kebun Jeruk Jakarta.

0: ditulis-tulis. Selamat malam juga buat Ellen di Malalayan, Dona Ati di Bonaken. Selamat malam juga buat Kaca Riri yang baru lewat. Selamat malam buat Mama Marni. Selamat malam buat Mama Poppy. Selamat malam buat Dona. Siapa ya? Yang di tanah tinggi ini nama siapa, Kati?
1: Ances.
0: Iya. Nona Ances, selamat malam. Selamat malam buat Eca di Bentas. Selamat malam buat Fabio di Tuli, Bapak Deden di tengah-tengah. Bapak Marcel juga di Tuli. Bapak Junaidi di

0: Mas Sohi. Halo Mr. Gatot, selamat malam. Siapa namanya tuh? Bang Dewa, selamat malam Bang Dewa. Halo dia. Jadi kasih lagu aja kan?
1: Lagu ada.
0: Iya, oke. Terima kasih Kakak Ati, Dado.
1: Sama-sama Dado juga. Ya, baik, Bapak Saudara, sudah ada dua penelpon yang bergabung dengan beta di sini di Matawana Perempat malam ini. Oke. Sesi kedua, tiga penelpon sudah bergabung. Kita menikmati lagi ya beberapa donci yang sudah direquest oleh Bapak Saudara dong semua. Saat ini ya, nanti kita balik lagi di sesi ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan di Perempat RRI Ambon.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Ya, baik, Mbak Saudara, balik lagi sesi terakhir Mata Warna Perempat malam ini. Buat Mbak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Dan sesi ketiga, ya, sudah ada yang bergabung. Oh, terputus yang masih, ya, dengar katon di Perempat dari Ambon. Silakan bergabung di jalur telepon 0911311544. Oke, katon sapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Nasrun di Swastika, Mbak.
0: Orang Palu ya.
1: Iyalah.
0: Nasrul. Hai. Bagaimana kabar Palu?
1: Iya, alhamdulillah. Kabar baik. Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke. Oke, Pak Nasrul, kita lanjut.
1: Baik, mana?
0: Kita lanjut.
1: Oh iya, lagu apa? Lagu Ambon.
0: Judulnya apa?
1: Oh, sayangi.
0: Sa.
1: Sio sayangi.
0: Oh, sio sayangi, siap.
1: Iya. Ya, pertama-tama Mbak Laginya saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah, terus sama krunya dari Ambon yang bertugas, sama istirahat, semuanya lah, tanpa kecuali salam nyebat yang dihati. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam. Iya, baik, Pak Saudara, ya, sudah ada yang bergabung, Pak Nasrul di seputaran Palu sana. Oke, Beta buka lagi, yang mau bergabung dengan Beta silakan di jalur telepon 0911311544 ya. Di malam ini Mata Warna Perempat hadir Pak Saudara dan semua. Oke. Sambil menanti ya yang mau bergabung dengan kata di Mata Warna Perempat ini, kita hadirkan lagi ya Donci. Oh, sudah ada yang bergabung. Kata sapa dulu ya di malam ini. Oke, Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam Kakak Aki, masyarakat izin balik.
0: Oke, siap.
1: Karena tiga ada yang masih lah, masih kasih masuk lah. Seperti masih di. Salam tadi untuk Pak Junaidi. Masih kasih enggak lupa Pak Junaidi. Tadi sudah salam tuh, mungkin salah dengar kah Pak?
0: Bisa jadi.
1: Iya. Terus untuk Fabio di Suri. Kemana Bung? Masuk ke Seng.
0: Fabio sudah masuk tadi.
1: Iya, maksudnya terkati kred bolanya masuk sih Piala Dunia.
0: Oh, alah.
1: Iya. Lalu Mesir Gasuk punya kan mau main sama Spanyol kan menang. Terus salam untuk Bung Rein. Selamat malam Bung Rein. Besok kita ketemu Bung Rein. Kakak Ati bisa minta lagu kah?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lorong Belimbing juga Kakak Ati. Terus untuk Bung Tony, selamat malam Bung Tony. Jangan cuma dengar doang. Terus untuk keluarga Bapak Syed Alfons di Vila Puncak Tuni juga, selamat malam sekeluarga dari Mesir Gasek. Itu ada Kak Ati, spesial untuk Kak Ati, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Solo Bandung, malam.
0: Oke, malam. Iya, baik Mas Saudara, yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 di malam ini Mata Warna Perempat akan terus Beta kasih ya, katong punya waktu kurang lebih 22 menit lagi mata warna perempat akan berakhir. Oke, Pak Saudara, sambil menanti yang mau bergabung, kita nikmati lagi beberapa doncang sudah di request oleh Pak Saudara. Ada Sio Sayangi Punya Ais Lawarata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Biar hal-hal coba deh lo, curang dari orang jalan terus. Macam ini, beda juga kulain lain, tenang, gerak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Ya, baik Pak Saudara, saya terasa kita sudah ada di penghujung acara dan donce baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara merupakan donce terakhir persembahan dari Beta 4 Pak Saudara dong sekaligus menutup jumpa kata di edisi siar hari ini Rabu 8 Juli 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini Beta Timanilet mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan

Jumpa saudara gandong dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parpata mampu saudara di sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Ketumpah bisa dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90.1 MHz. Selamat malam mbak saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat persiang Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa Ampa. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.

From Patereri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini ya. Betarain kembali temani buat saudara di hari ini Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 buat saudara. Nah, seperti biasa Beta akan hadirkan hiburan dan juga info-info menarik pertemuan ibadah saudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti ketong ada di jam 11 siang ibadah saudara. Oke, mengawali jumpa ketong di pagi ini ibadah saudara spesial nih. Pak ketong punya ibadah saudara umat Kristen yang berbahagia di acara Kanjoli pagi kali ini ada hiburan kidung-kidung rohani yang Beta hadirkan pertemuan ibadah saudara semua sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk katong punya ibadah saudara yang saat ini sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang ibadah saudara dong kerjakan di saat ini ya. Sukses selalu menjadi milik ibadah saudara dong semua.

Oke, buat saudara, untuk buat saudara yang sedang mendengarkan katon di Perempat RRI Ambon, terhibur selalu ya, biar lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di pagi hari ini. Jangan lupa buat saudara, ketika buat saudara akan memulai tugas dan tanggung jawab buat saudara, angkat hati Pak Yang Maha Kuasa dulu, para orang tua di atas, supaya semua aktivitas yang buat saudara kerjakan di hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses buat saudara ketika buat saudara dong melaksanakan aktivitas di saat ini. Baik buat saudara, hiburan kidung-kidung rohani akan kita hadirkan pertemuan di buat saudara di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Basudara, kalau ale su tundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Basudara, ada masa dalam hidup Ketong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Ketong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan Pak Ketong bahwa saat Ketong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Ketong alami.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

0: adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta sudahi acara Kanjoli Pagi yang mana hiburan kidung-kidung rohani sudah beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, keton akan ada di acara selanjutnya, tapi sebelumnya news jam 6 beta hadirkan dulu pertemani Pak Saudara.
3: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Festival Budaya menjadi salah satu dalam rangkaian penutupan GBR Wisata Volume 4 yang berlangsung di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Ribuan masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Maluku, sekaligus menjadi wujud komitmen dalam melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Sejak awal acara, suasana festival dipenuhi antusiasme pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Panggung utama menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin menikmati berbagai penampilan seni yang telah dipersiapkan oleh para seniman, komunitas budaya, dan sanggar tari. Festival budaya kali ini menghadirkan beragam pertunjukan khas Maluku yang memukau para penonton. Salah satunya adalah tari Lari Kaweng, tarian tradisional yang menggambarkan semangat kebersamaan dan kekuatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penampilan lari obor turut menjadi salah satu atraksi yang paling dinantikan. Pertunjukan tersebut menghadirkan nuansa heroik dan penuh makna, menggambarkan semangat, harapan, serta persatuan masyarakat Maluku yang terus menyala seperti kobaran api obor. Suasana semakin semarak dengan alunan musik tradisional Totobuang yang dimainkan secara harmonis. Dentingan alat musik khas Maluku tersebut dipadukan dengan irama ukulele, menciptakan perpaduan musik yang menghibur sekaligus memperlihatkan kekayaan seni musik daerah yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Festival Budaya GBR Wisata Volume 4 turut dihadiri oleh Rektor IAKN Ambon beserta jajaran pimpinan kampus. Hadir pula perwakilan dari Bank BNI, Komisaris Bank Maluku Maluku Utara, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, pimpinan Adira Finance, Mandala Finance, serta berbagai sponsor dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dukungan dari berbagai lembaga dan dunia usaha menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Maluku. Kehadiran para pemangku kepentingan juga menjadi bentuk apresiasi terhadap para pelaku seni dan komunitas budaya yang terus berupaya menjaga identitas budaya daerah. Panitia berharap Festival Budaya dalam GBR Wisata Volume 4 dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak komunitas seni, sanggar budaya, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabar rendonji yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan juga info-info menarik akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: sampai jam ini tinggi terbang. Oke, okay, kasih masih yuk. Let's go, let's go. Menyimpang yuk.
1: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabar dan donji yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, di sini Mbak Sudara selain hiburan ada juga info-info menarik yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Satu info Mbak Sudara, Wali Kota Ambon Eli Tuesuta mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat memperkuat persaudaraan serta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik di Kota Ambon. Ajakan itu disampaikan saat membuka dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama Kota Ambon bertemakan meneguhkan komitmen nilai-nilai persaudaraan para Ambon Pungbae bertempat di salah satu hotel di Kota Ambon pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 kemarin. Tuesuta untuk bilang persaudaraan menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Ambon. Kedamaian yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan dan komitmen bersama yang harus terus dijaga. Nah, saudara untuk juga bilang perdamaian tidak terjadi begitu saja, sehingga wajib diwariskan kepada generasi muda melalui komunikasi dan dialog yang terus dibangun bersama. Anto juga mengingatkan tantangan di era digital seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga paham yang dapat mengganggu persatuan masyarakat. Karena itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai memiliki peran penting sebagai penyejuk suasana dan pemersatu. Nah, Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon Tuesuta untuk bilang berkomitmen menjalankan pembangunan yang berlandaskan kebersamaan, keadilan dan inklusivitas sesuai visi Ambon Manise yang inklusif, toleran dan berkelanjutan. Olehnya itu, Anto mengajak masyarakat menjaga nilai budaya lokal seperti Pela Gandong dan Ale Rasa Beta Rasa sebagai fondasi memperkuat hubungan sosial. Tuesuta Onto juga optimis Kota Ambon akan semakin kokoh sebagai kota yang damai, toleran dan inklusif apabila nilai persaudaraan terus dijaga bersama. Onto berharap dialog lintas agama tersebut menghasilkan gagasan, rekomendasi dan komitmen bersama dalam menjaga keamanan serta keharmonisan Kota Ambon. Terakhir, Onto berharap semoga melalui dialog ini lahir komitmen bersama yang semakin memperkuat persaudaraan dan menjaga Ambon tetap aman, damai dan harmonis. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, hiburan tadi menutup jumpa katon di sesi pertama untuk acara Kaparan Donci Pak Saudara yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Nah katon akan ada di acara selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Empaterari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi di acara selanjutnya. Kabar hari ini yang kita hadirkan pertemani bahas saudara. Lalu di sini ada beberapa info menarik yang sudah kita siapkan pertemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini. Info pertama bahas saudara. Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan Satu Data melalui portal Lawamena. Salah satu target yang disiapkan yakni standardisasi dan integrasi sekitar 500 jenis data dari seluruh perangkat daerah ke dalam sistem tersebut. Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin Anto bilang penguatan implementasi Satu Data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026, penyusunan rancangan unit pelaksana teknis daerah UPTD, pengelolaan data, serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan tenaga teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Nah, saudara, selain itu, Dinas Kominfo juga akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamena sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa untuk tegaskan keberhasilan portal Lawamena sangat bergantung pada komitmen seluruh pimpinan OPD dalam membangun kolaborasi, khususnya melalui mekanisme berbagi data. Menurut Antua, pengelolaan data yang terintegrasi akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan pelaporan yang akuntabel. Melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, serta integrasi ratusan jenis data, pemerintah Provinsi Maluku optimistis portal Lawamena akan menjadi fondasi transformasi digital daerah sekaligus mendukung pengembalian kebijakan berbasis data yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Info selanjutnya, Pak Saudara, Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD, bersiap mencatat sejarah baru dalam pengembangan olahraga, pariwisata, dan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026. Event perdana yang akan digelar di Pulau Moa tersebut diproyeksikan menjadi penggerak sport turis di kawasan timur Indonesia sekaligus membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Komitmen bersama mewujudkan agenda strategis tersebut ditandai dengan penyerahan piala bergilir Pangdam Cup tahun 2026 yang berlangsung di kediaman Pangdam 15 Patimura pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 malam ya, kemarin. Kegiatan itu dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Lantamal 9 Ambon dan Rem 151 Binaya, Bupati Maluku Barat Daya, Kapolres Maluku Barat Daya dan Dim 1511 Pulau Moa, para pejabat Forkopimda, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. Bagi Maluku Barat Daya, penyerahan piala tersebut bukan sekedar seremoni menjelang sebuah kejuaraan olahraga, melainkan menjadi simbol dimulainya langkah besar untuk menghadirkan sebuah agenda tahunan yang diyakini mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional, sekaligus mempercepat pembangunan wilayah kepulauan yang berada di kawasan strategis Indonesia Timur. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto untuk tegaskan bahwa Pangdam Cup 2026 memiliki makna jauh lebih besar daripada sebuah kompetisi olahraga. Menurut Ontua, Pak Saudara, event tersebut merupakan investasi jangka panjang yang mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi pembangunan Maluku. Nah, Pak Saudara, Onto juga bilang, Kapolda bilang, Katong memandang Pangdam Cup 2026 bukan sekedar perlombaan pacuan kuda, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan Maluku Barat Daya ketika sebuah daerah mampu menghadirkan event yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Maka yang tumbuh bukan hanya prestasi olahraga, tetapi juga kepercayaan publik, pariwisata, investasi, ekonomi masyarakat, serta citra positif daerah di tingkat nasional. Kapolda untuk menilai pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal seperti olahraga tradisional, budaya, dan pariwisata merupakan strategi yang relevan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Event berskala besar akan menciptakan efek berganda melalui meningkatnya aktivitas sektor transportasi, perhotelan, kuliner, perdagangan, UMKM, peternakan, hingga industri kreatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Nah, saudara, melalui dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak baru pembangunan Maluku Barat Daya, bukan hanya sebagai arena kompetisi olahraga, tetapi sebagai simbol kebangkitan ekonomi, pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan penguatan investasi daerah yang berkelanjutan. Masih ada kabar selanjutnya yang nanti akan kita hadirkan partemani basudara di kabar hari ini, pagi ini. Tapi sebelumnya nikmati dulu basudara beberapa donci yang sudah kita siapkan berikut ini. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya toh? Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Lihat tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabar hari ini, Basudara. Satu kabar terakhir atau satu info terakhir ya, beta hadirkan partemani Basudara. Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sebagai bagian dari agenda tahunan TPAKD, telah diselenggarakan rapat koordinasi daerah dan rapat pleno TPAKD se-Provinsi Maluku di ruang serbaguna lantai 5 kantor OJK Provinsi Maluku pada hari Selasa 8 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh ketua TPAKD Kabupaten Kota Semaluku, anggota TPAKD Provinsi Maluku yang terdiri atas jajaran pemerintah Provinsi Maluku, lembaga jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan terkait. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Abiladi, dalam sambutannya Anto bilang bahwa dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan di daerah, OJK telah menyusun proyeksi target indeks akses keuangan daerah sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. IKAD diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja TPAKD guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi wilayah Maluku sebagaimana tertuang dalam Sabta Cita Lawamena, Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045. Kegiatan secara resmi dibuka Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Diakui, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong seluruh lembaga pemerintah untuk secara aktif memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan kepemilikan rekening pada lembaga jasa keuangan. Nah, Basudara, program kerja TPAKD Provinsi Maluku tersebut diharapkan menjadi acuan bagi TPAKD Kabupaten Kota di seluruh wilayah Maluku dengan tetap menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing daerah sehingga upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat terlaksana secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. Demikian kabar hari ini, Basudara. Katong baku dapat di kabar hari ini besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, selanjutnya katong masih akan ada di beberapa rangkaian acara yang akan terus kita hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Dan di sini Basudara, acara selanjutnya selain hiburan ada juga info-info menarik yang akan kita siapkan atau yang sudah kita siapkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katon ada di kabar hari ini yang beta hadirkan pertemani Basudara. Lalu kembali info beta hadirkan Basudara. Kasus dugaan narkotika yang diduga melibatkan anggota polisi di Kabupaten Buru, Maluku jadi sorotan. Nama Kasat Narkoba Polres Pulau Buru disebut ikut terlibat dalam praktek jahat tersebut dengan diduga menggelapkan barang bukti narkotika yang disebut berjumlah 80 gram sabu. Dugaan tersebut nyatanya dibantah oleh tersangka Saleh Tan saat dilakukan klarifikasi bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Maluku. Tersangka menegaskan bahwa saat pengungkapan kasus narkotika pada 8 Agustus 2025 di sebuah rumah kos di depan kantor DPRD Kabupaten Buru, barang bukti yang ditemukan bukan 80 gram sabu, melainkan hanya satu paket sabu yang berada dalam penguasaan tersangka Iswar Amin. Klarifikasi tersebut menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan bidang Propam Polda Maluku menyusul beredarnya pemberitaan yang mengaitkan Kasat Reserse Narkoba Polres Buru dengan dugaan hilangnya barang bukti narkotika. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi Anto bilang bahwa sejak isu tersebut mencuat, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajaran pengawasan internal untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan guna memastikan seluruh informasi yang berkembang diuji berdasarkan fakta dan alat bukti. Nah, Pak Saudara, Kabit Humas Anto bilang setiap informasi yang berkembang di masyarakat menjadi perhatian serius Bapak Kapolda Maluku. Oleh karena itu, Bidang Propam melakukan pendalaman secara menyeluruh, memeriksa dokumen perkara, meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang mengetahui langsung peristiwa tersebut, termasuk tersangka yang terlibat dalam perkara, sehingga setiap kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, bukan opini ataupun asumsi. Saat dimintai klarifikasi oleh Bidang Propam Polda Maluku pada Selasa 23 Juni 2026 lalu, dalam pemeriksaannya, Saleh Tan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui adanya barang bukti sabu seberat sekitar 80 gram sebagaimana yang diberitakan. Menurut Saleh Tan, saat penangkapan berlangsung, barang bukti yang ditemukan petugas hanya satu paket sabu yang berada dalam penguasaan Iswar Amin. Anto juga menegaskan bahwa dirinya tidak dapat membenarkan informasi mengenai dugaan hilangnya barang bukti dalam jumlah tersebut karena fakta yang diketahuinya di lokasi kejadian tidak demikian. Saleh juga bilang, ketika berada di rutan Polda Maluku, dirinya pernah didatangi oleh 4 anggota Polres Buru bersama seorang wartawan. Menurut pengakuannya, saat itu ia diminta memberikan keterangan kepada wartawan bahwa terdapat barang bukti sabu sekitar 80 gram dalam perkara tersebut. Namun, Saleh Tan mengaku menolak permintaan tersebut karena merasa hal itu tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya saat proses penangkapan berlangsung. Seluruh keterangan Saleh Tan telah dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagai bagian dari proses pendalaman yang dilakukan bidang Propam Polda Maluku. Nah, Pak Saudara, Kabit Humas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan dokumen perkara serta pendalaman terhadap pihak-pihak terkait, hingga saat ini bidang Propam Polda Maluku belum menemukan bukti yang cukup untuk menguatkan dugaan keterlibatan Kasat Reserse Narkoba Polres Buru dalam isu hilangnya barang bukti sebagaimana berkembang di ruang publik. Kabit Humas juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, kebijakan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polri sangat tegas dan tidak mengenal kompromi. Menurut Antua, komitmen tersebut bukan sekedar slogan, tetapi telah diwujudkan melalui tindak nyata. Sebagai bukti konsistensi penegakan hukum, Polda Maluku telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap 4 personil Polres Buru yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Kabit Humas juga menambahkan Polda Maluku tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi ataupun bukti baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terakhir, Kombes Pol Rosita Onto bilang, apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang sah, Polda Maluku tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapapun tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Prinsip yang selalu ditekankan Bapak Kapolda adalah sederhana, anggota yang tidak bersalah harus dilindungi nama baiknya, sedangkan anggota yang terbukti bersalah wajib diproses secara hukum dan etik tanpa pandang bulu. Komitmen Katong untuk bilang adalah menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah basudara, katon masih ada di acara Kabaran Donci yang akan terus kita hadirkan partemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Sampai nanti katon ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dulu basudara, beta ucapkan perbasudara yang saat ini ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga basudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah untuk basudara yang pagi ini sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, jangan lupa basudara tetap semangat dengan apa yang basudara kerjakan di hari ini, karena ketika kita semangat maka kesuksesan itu bisa selalu kita akan rayakan basudara. Lalu jangan lupa basudara, sebelum basudara beranjak dari rumah menuju ke tempat untuk melaksanakan aktivitas, basudara periksa kembali barang-barang bawaan basudara yang akan dipergunakan di hari ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab basudara. Supaya ketika basudara sampai di tempat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab basudara, maka semua akan berjalan dengan lancar karena basudara sudah punya persiapan yang begitu matang. Oke, basudara Beta Rain masih akan terus temani basudara sampai di jam 11 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: News Pro 4. Tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara GBR Wisata Volume 4 tidak hanya menjadi panggung bagi seni, budaya, dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat sejak hari pertama hingga penutupan kegiatan pada 4 Juli 2026. Puluhan UMKM turut berpartisipasi dengan menghadirkan beragam produk khas Maluku di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Keikutsertaan para pelaku UMKM merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif sekaligus upaya memperluas pemasaran produk lokal. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha mendapat kesempatan untuk menjangkau lebih banyak konsumen, memperkenalkan kualitas produk daerah, serta memperkuat daya saing UMKM di tengah meningkatnya sektor pariwisata. Beragam stand UMKM tampak dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari. Tidak hanya masyarakat Kota Ambon, sejumlah wisatawan yang datang ke lokasi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berburu kuliner maupun produk khas yang ditawarkan. Nah basudara, produk yang dipasarkan pun sangat beragam, mulai dari aneka makanan dan minuman, cemilan khas daerah, kopi lokal, roti dan dessert, hingga berbagai produk ekonomi kreatif seperti aksesoris buatan tangan, souvenir khas Maluku, jersey bertema Piala Dunia, serta beragam oleh-oleh yang dapat dibawa pulang oleh pengunjung. Menariknya, seluruh produk yang dijual ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Pengunjung sudah dapat membeli berbagai makanan, minuman, aksesoris, maupun souvenir mulai dari Rp10.000. Sehingga stand UMKM menjadi salah satu tujuan favorit selama pelaksanaan GBR Wisata Volume 4. Salah satu pelaku UMKM, Atta Watratan, pemilik pisang Enbal Haskei, mengaku bersyukur dapat kembali berprestasi dalam GBR Wisata Volume 4. Menurut dia, kegiatan seperti ini memberikan peluang yang sangat baik bagi pelaku usaha lokal atau untuk memperkenalkan produk khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Dia juga bilang kehadiran ribuan pengunjung selama penyelenggaraan acara memberikan dampak positif terhadap penjualan sekaligus memperluas jaringan pelanggan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa produk-produk lokal Maluku memiliki kualitas yang mampu bersaing dan layak dikenal oleh wisatawan.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara, lalu kembali info menarik nih Mbak Saudara. Penguatan peran Babinkamtibmas menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi digital di Maluku. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi gerakan siaga lawan kejahatan keuangan Salawaku yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku bersama Polda Maluku pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 kemarin, Mbak Saudara. Nah, Polda Maluku tegaskan Babinkamtibmas akan dibekali kemampuan untuk menjadi ujung tombak edukasi kepada masyarakat, melakukan deteksi dini, serta mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan hingga ke desa dan kelurahan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengungkapkan, berdasarkan data nasional hingga 31 Mei 2026 lalu, Sistem Informasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal, SIPASTI, telah menerima lebih dari 18.000 laporan aktivitas keuangan ilegal. Sementara Indonesia Anti-Scam Center mencatat lebih dari 579.000 laporan penipuan transaksi keuangan dengan nilai kerugian yang sangat besar. Ia juga mengapresiasi kinerja Satgas PASTI Daerah Maluku yang aktif melakukan edukasi, pengawasan, serta penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk keberhasilan menghentikan aktivitas entitas ilegal VID di Kota Ambon melalui koordinasi lintas instansi. Nah, Saudara, keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti pentingnya kolaborasi dalam melindungi masyarakat. Melalui sinergi pemerintah Provinsi Maluku, Polda Maluku,

OJK, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan, gerakan Salawaku diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus membangun ekosistem keuangan yang sama, yang aman, sehat, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Menuju pelan.

0: Beats. Tamo gravando Beats. E é?
1: Sembilan puluh koma satu FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Masih tetap dengar katong di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabaran Donci, Pak Saudara. Kembali satu info kita hadirkan. Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat kolaborasi strategis bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendorong inovasi sektor pertanian sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah melalui berbagai program berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda di Ambon, hari Rabu 8 Juli 2026 kemarin, Onto bilang kerjasama dengan BI telah berlangsung secara intensif, terutama melalui pengembangan program digital farming di sejumlah wilayah di Maluku. Menurut Antua, kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari langkah memperkuat teknologi pertanian sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Nah, Pak Saudara, Ilham untuk bilang, katon terus berkolaborasi dengan BI, terutama dalam pengendalian inflasi dan pengembangan teknologi pertanian bagi para petani. Selain BI, Dinas Pertanian Maluku juga mempererat kerjasama dengan OJK untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani melalui program Fasilitator Keuangan Mitra Tani. Program ini melibatkan penyuluh pertanian di 11 kabupaten kota yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendampingi petani, mulai dari edukasi usaha hingga akses kredit perbankan. Ilham untuk jelaskan, kehadiran Fasilitator Keuangan Mitra Tani bertujuan menjembatani kebutuhan petani dengan lembaga perbankan. Selama ini, keterbatasan pemahaman mengenai kelayakan usaha menjadi salah satu kendala utama petani dalam memperoleh akses pembiayaan. Melalui pendampingan tersebut, petani diharapkan lebih siap mengakses fasilitas pembiayaan, termasuk kredit usaha rakyat. Pendampingan juga dinilai mampu meningkatkan kualitas usaha tani sehingga lebih memenuhi persyaratan perbankan. Kadis Onto menambahkan jika OJK telah memberikan sinyal dukungan positif terhadap pengembangan program tersebut, integrasi antara pendampingan teknis budidaya dan kemudahan akses pembiayaan diyakini menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di seluruh wilayah Maluku. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: Aku Farek di Kampalungku MC.

0: Ma, kenapa tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tanti itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara, hiburan untuk Pak Saudara beta break dulu karena saat ini katong suada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, news jam 9 akan beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya selamat pagi kembali beta ucapkan para Pak Saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Lalu para Pak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Saudara, jangan lupa Pak Saudara tetap semangat. Kalau nanti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kalau ada kendala yang Pak Saudara temui, jangan Pak Saudara sungkan untuk minta bantuan dari orang-orang di sekeliling. Karena ketika katong minta bantuan dari orang-orang di sekeliling katong terkait dengan permasalahan yang katong temui dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang katong punya, pasti solusi yang terbaik itu bisa katong dapatkan. Nah Pak Saudara, beta Rain masih akan terus temani Pak Saudara sampai di jam 11 siang nanti. Masih ada hiburan dan info-info yang akan beta hadirkan pertemuan dengan Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan menggelar aksi penanaman ribuan bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan yang digelar pada Senin kemarin tersebut merupakan kolaborasi antara DPD PDIP Maluku, DPC PDIP Kota Ambon, dan PAC Baguala dan Teluk Ambon. Aksi penanaman seribuan akar mangrove melibatkan kader partai dan masyarakat setempat. Ketua DPC PDIP Kota Ambon, Luki Upulatu Nikiulu Anto bilang, aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga habitat biota laut, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Anto bilang pemilihan lokasi di Latiri, Waiheru, dan Hunut didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memulihkan area pesisir di Teluk Ambon yang mulai tergerus pembangunan dan abrasi. Menurut Antua, kegiatan ini juga merupakan program advokasi lingkungan hidup PDI Perjuangan melalui konsep politik hijau. Gerakan ini tentu menjadi pemantik edukasi bagi generasi muda di Ambon agar lebih menghargai ruang hidup pesisir. Nah Pak Saudara, untuk juga bilang ini adalah investasi masa depan untuk Kota Ambon. Kato mengajak seluruh struktur PAC hingga anak ranting bersama komunitas warga di Latiri, Waiheru, dan Hunut untuk ikut mengawasi dan merawat pertumbuhan mangrove ini. Melalui kolaborasi ini, PDI Perjuangan berharap kesadaran kolektif masyarakat Ambon dapat menjaga kelestarian laut bisa terus meningkat. Baginya, ketahanan ekosistem pesisir tidak diukur dari seberapa banyak bibit yang ditancapkan ke lumpur, melainkan dari komitmen panjang semua elemen warga untuk tidak merusaknya.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.